Wata waka tangi hangi kuwe uwo Tamataya turi puka kapiki mongo Hora nuku boka wena waka tana tahu Mata kuwai tanga nuru kawa miki tora Tamata waka tangi hangi kuwe uwo Tamataya turi puka kapiki mongo Hora nuku boka wena waka tana tahu Mata kuwai tanga nuru kawa miki tora Tamata waka tangi hangi kuwe uwo Tamataya turi puka kapiki mongo Hora nuku boka wena waka tana tahu Mata kuwai tanga nuru kawa miki tora Tamata waka tangi hangi kuwe uwo Tamataya turi puka kapiki mongo Hora nuku boka wena waka tana tahu